0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: I saw this girl.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: 106,6 Susia FM Pink.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: BST, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

kerja. Kenapa bingung-bingung sih? Rasa kecil sih teman sampah. Udah gede pacar banyak.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur

0: aja, berapa ongkosnya?
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala wal fil qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna iddatash shuhurin dallakitna asyarla syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu alazim. Sininna tomatu wa malakbi sila suraku jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kima puji tendigang kak lori sisi arraja aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasabati ilalan na iwattu cinampu iwi natofada iwaringi awatangang adisingang natofadang kaki hadiri digaga akata namorosi di asia maasi sumpungan tak ipasia ma inasabaanu macawi na ipasi sumpungi nasabaanu mabilah. Maka mesti malabangi paniin na sabat sidi pakasiwiya kami nak batuan na maraja di sisi na fungala ta'ala. Yang kedua, na sabat asia maasi sumpungan ta na mancaji wipat tampak baraka na pamasih, sehingga seluruh amal ibadah kita na tarimi fungala ta'ala ditujun na pakasiwiyangin na sabat atinulukan na mananungan. Gangkan na degaga iwalakang iritujun na idi atau matepuk. Nasabah ditujun na ibadah, tari tujun na pakasuyangi, sangadin na pawala suruga pamasin na mipuang ngayak katay. Salawat na niya papa salamak masa, ifangololori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalo kang iasalama kang akatuong ang wanwalino, akatuong ang wanwaakhirat. Sehingga natofada angka manamua natofada makali jari salang kabitarai na dia tupuri awal gading itu daki yasik na pipang ulaun. Maka daya sitongan na yakatai na tuturi libut na yawan waline sangadina beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di puang ilalan na kurangi wa mahalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Sima tadi ni pancaji menak bangsa na jingi rupa tawi semata-mata hanya untuk beribadah mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sitongan na tujuat tatuari libut na yawan walini to makasuiya na sebab pakasuiyang ilulungang itala itu asalamakang. Apa imi tu melu isapai di atas mata pet degaga sangadin na salamak tomotoma lebih yang kihadir. Biasa maka de guru tak namo je tumbek mega waramparamu yana de musalama samanna laudi gaga angkat na waramparam. Namo maga tanri pangkat jabatan na rupa tuwi nama tuju jama-jaman na yana de na salama de gaga harapan. Jadi ya sitongan na maka da pikir cara na tuwo kiri libu na yuan walinoi na ilulungang iitalai asalamakan. Apa de nagaga tok kami narogi turi libut na wan walino na mancaji wi ata macilaka capak na riwettu amatingan na tomatoma lebih yang kihadir. Makanya situngan na inti hakikat na padungeng kang asalama kami je tumelo illau
Maka di guru tayanan kata na marilodo amun ripurana sumpajan na paralun na sunat na pure masikrit na takpo na palat dua wali liman na marilauce nga ribitaray makdararari na sebab patluang milo asanangang asaginanga warampara tatamba na halala na makbaraka jama-jama matuju wija-wija madece na mapato. Tapi itu tu ipak dongengi di nagagai baca sangadinna pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar asalamakan nasabat di cinna dino asalamakan nasabat di cinna akhirat na tomabela dituju pacalan fungala ta'ala. Jadi mi rumak kada tekecarana na ilulungangi atas salamaki. Biasa maka di guru tapan pitai kehidupan sebenarnya ini simpel. Ia kotomelo jasi tongan nakasalama. Maka di guru tasini mi bawang ancaji ku atau matepe. Pekwe batiwe mancaji atau matepe asompaki tumapayakin amantu billah keyakinan kepada Allah. Batewe masumpah nomorosi diijame yena sorang ngipuangnya yang kedua niniri yena pesang kengangi capat na pasti ko salama. Ya mirong yena makanja masumpah makanja ibadah yang kedua manini pole ko na pesang kengangi puangnya capat na pasti kimanja di atas salama. Makanya kehidupan sebenarnya ini simple toma-toma lebih yang kehadir. Tapi ya kiri teje situasi kondisi yang mampu kue naja jete samana jete napa silura mani halalak naharangi. Ia ko sama turu naja mai tauwe. Maka de guru tapanti te ia ko anu masalah na sama turu naja ma tauwe. Na setu te dece. Maka de imi ro maka de pike cara na na ilulungi salama turi libut na ye wan waline. Makanya tomelo rewa mak didasak no to maka pesa maka dalla tatamba si cuana lino. Na rati si sebu pada tu patapluru wa hijiriyah. Moloi amat ingengi kemoga amala ibawa li suri pamasina fungalata. Apa yang ada gagal bukong ibawa maka de guru tak marinajik baje na sangaliye capat na musti sesekali tomo-tomo lebih yang kihatir. Makanya dengan hijrah si sepu pada tu pataplo arwah hijriyan nompor ini limompo na muharram. Maka dapat kecarana itingkatkan kualitas ibadah tamangono rifungan latala na tompan caji matu atas salamah. Pekwe batiwe kade guru ta sompa ko batiwe ma sompa jame yena surang ipuang imoniniri ditijuna yena pisang kengang. Apa makai bedakan tujuan hidup kita dengan pelengkap kehidupan. Ia ko tujuan itu rilibut na wanu walino na manasa makada illa liyak budun kecuali beribadah ma sompa mengabdi di pungala ta'ala. Tapi ia ko palangka kehidupan maka de guru ta anu isala itu mangai namorosi di termasuk lino pa ieu tu sitongan na lino tempat sementara mi ia wan walinon ralipalipang makanya biasa kak maka da sinin na rupa tauwe pa ibu angka mana masana namo maga jago na tauing kamatu na angka wattu na pajai jago. Namo maga hebat na tauwi engka matu na wattu na pajai hebat. Apa mangi pak sinin na rupa tauwi engka mana masana engka matu na engka wattu isalai wanua anja jingeng. Isalai warang parang isalai jamang-jamang yokotol lisu na ripa masina puangi. Makanya dunia terbatas tomo-tomo lebih yang kehatik. Makanya mancaji wilu no tunangat cinampak. Biasa narampe guru tamakada ya jentulino pada lebatasi maluar liola maluar temaki wiri malu temaki gangka tepak mumuin lopi tau muripuang imuala pepesiri mumuala pasa serikuwa mengimancaji ku atas salama berarti lino hanya pelengkap kehidupan. Yang kedua waramparang iro waramparangnya denatjangi agama tak lelu waramparang justru disamanya sahabat rasul banyak sahabat yang kaya raya. Maiga sahabat mahitu-hitu darat keromana tapi makanya ikuto sogi puni sifat malabo. Apa iya waramparang yang matutu matu manca jirang yang matutu matu manca jibadi.
Cuma ya kore gagawa ramparam mangkai ki ni tatau kasiasi ki ni tatau pat dikiri pada terupa tau. Apa namo di anu tu di puah dan setete salah pak di jika gemengkai ni tapi koto mega warang para na namo wak mati ni puat to tai tai tai warang para ni jadi namo apa wak nak kada tete puah magi apa nak kita puah ngiri tuju na warang para na tapi ya tu nama tu warang para ni manca di bali ya moto matu manca di rang atau moto malap biye ke hadir makanya dunia dengan harta merupakan pelengkap kehidupan tapi tujuan utama tak dega kasangadina beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya ilalanna yatahum baru Islam meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan dan mengetahui makna amalan terkandung ilalanna ulumul harta apa yaitu di tahun baru nasalenge sidiompo na muharram. Jadi ya ko angka salana rene sangi asang-asang ulan na hijariye i pertanyakan asalangan nah mapamuli muharram sa parletu sul kaida sul hijja ka 12 ulan tapi ya ku imiro naplak Januari Februari Maret April letu Desember rai ada ku muapla itu na di muapla i kalender hijriyah teh ka mapamuli muharram apa itu muharram tahun baru nasalangnya. Makanya dek ne rasa tanrine sa di mumpa ni ni mampu namo harra si sepu pada tu pata pelurua hijriya tu moto malap yang ki hadir. Sehingga ira ulam muharram salah satu bulan yang senantiasa dimuliakan Allah di antara 4 bulan. Makanya maka dipuangi ilalana akurangi inna iddata syuhurin dallahitna asyara syahram fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard min ha arba'atun hurum majepui pungalla taala pancaji wi 12 ulang ilalan nasi tongge jumlahna 360 sunah mappamuli muharram saper rabiul awal rabiul akhir aga si jumadil awal jumadil akhir rajab sya'ban Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 12 tu ulang. Kagak tahu dia nak pelai ulang-ulang ni. Ya kau dia tak pelai, tak pelai pengen. Apa yang ada, tak pelai pertanyakan selang. Ini nak ulang, ini di selang. Itu Januari, Februari, itu melu mimat terima gaji. Akhirnya. Makanya 12 ulang di antara ya 12 ulang ya angka apa ulang makailah dan namuliakan napakala bipung Allah Ta'ala makanya minha arba'atun hurum di antaranya ada 4 bulan yang haram itu ya roh biasa maka dipanrite telu ulat tumat terati sidi masyarakat nubakangi umpu nasul kaidah napasul hijjah muharram matarati telu masyarakat rajab makanya telum materatisi di masyarakat cuma ya memang cari masalah yang kita hadapi sebenarnya di tengah masyarakat mega mau patos salah pahami wiwi apa ulangnya termasuk ya natami sulkai dan muharrab biasa tim makaraya ku sulkai di ulam macipi itu aja mapak putih masyarakat apa ini nama pak boti ko si cipi-cipi rangi matu boti paruh adaku nama kakanjak ya ko si cipi rangi boti paruh masijak mawijak iya rai di pahatam makadaki ulam macipi makanya ya paname gatom mapak boti oke ahak jingang eh makai namorosi dimanini pole kusul kaidah yang kedua milik tama muharrat makanya si baluta te masara ya ko ula sulihinya apalagi capak sulihinya makai apa naniniri dua ulang cuma ye mere dipahatam makadaya ku rasul kaide ya saja ulam macipi padahal makadai sitongan na guru tak tanya ulam macipi tapi ulal lai cipi nasaba dua leparang makanya yulona sulkai da Syawal mondin sulhijjah Syawal Allah para pitara sulhijjah Allah para karobah di antara 12 bulan yang dihimpit dengan hari raya okoy sulkai da makanya maka depan itu bulan yang dihimpit dengan dua hari raya maka dani ulam lai cipi tani ulam macipi apa silai yang itu lama cipi sibat lai cipi dia anak pada tu batuangan pada mati pita cek di sibat cek di ipita
Ya ko pita cek dek mana saya pita. Ya ko cek dek pita dek pada pita. Jadi apa sih tu kan nama kasolang ipa hatai. Apa iya sengi ulam macipi. Padahal lai cipi mina sabak dua leparan. Makanya bulan Zulkaidah. Bulan yang dihimpit dengan dua hari raya. Tepahan ini. Yang kedua. Muharram. Biasa kata maka daya ku ulam muharrangi nak kesetuk. Ia ku muharrangi ulam macilaka. Ia ku muharrangi ulam makarama. Magai ajak mu masara. Ia ku umpuna ulam muharram. Ia ku mu masara saperlau yase. Ia jatuh sitongan na ulam muharraye. Bulan yang penuh dengan keselamatan. Makanya isangi makna na muharram. Apa mega tu je tu makara ye ko aso arabanu bagi si diumpuna muharram sinin na so araba ilal na si tau ngenak kesemanan makanya manini ada na iya aja mapa puting aso araba magi aso nu bekena si di muharram e aja mapa puti so kami si magi aso matena nenemu aja mapa puti so juma magi aso makar aja mapa puti so satu magi aso tak dena na capa posina pomo ada ko suaga na ple melo yulo ko makar mana ngeso ya ko ye tu melo hindari na dena to masara de gaga aso masara matanjak mana cuma makadami guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds dalam kitab kan sunnah wa surur engkami masih tongan nasi di aso na anjur kangi panrita pahikmai aja tumapi kau apa magai iya narusi tongan nasi di aso ilalan nasi tongge telur ratu 20 sepurupan nabala na ponon nofungan la ta'ala makanya makari panrita pahikmai iya konarati ro asowe aso araba capak na ulas saperang mundin na sumpaja lorota asupaja sunna mutlaki patarakan age pake mapamupu inna atoy na kesepuluh pitu kuluhuan lakalima alpala annas bekasiseng min lodwangi makasalama sitong mongoloy di nakan nakiabala ya natu nakada tumatwata capu araba upan na capu araba aso araba capak na ulasap perang makanya na anjur kangi guru tapan diti maka da iya kosora baca pak na ulas perang asum paja sunna mutlak ko kupura ko masum paja loroh ya normu pake ma pemupu inna atoy na kesepuluh pitu al ikhlas ikkalima al pala anas beka sisang barakak na sumpaja ngisito mongoloy de na kan na ki abala na tulisu ripamasino fungan la ta'ala sinin na tumotomalap iyan ki hadis makanya iya ulang muharrangi ulang asalamaka tu sitongan nagi magi na tong makada ulang asalamakan okoni pungan la ta'ala makka manang isinin na susa awatengan na suru na ketika menghadapi bala pengulut tak nabi nu sandar di kapala na setelah terjadi tsunami besar ipas salama iri puangi itu 10 Muharram pengulutan Nabi Musa ilalungi ku Fir'aun apa Fir'aun di nami lumaring kalinga pangaja poliku Nabi Musa pak nasa ngalina puang makanya na pancaji yaitu pirami anak tangga untuk melihat Tuhan jadi yaitu sitongan na pirami dai oku masjid yena tu anak tangga na Fir'aun melumi tipung Allah Ta'ala gangkadeni tipuangi na puani makada ana rabbukumul a'la saya la Tuhanmu yang paling tinggi nalalungi Nabi Musa ari tengana lauk mere menri Nabi Musa ari pitanangi na siama wetasina masjid dina malemai Fir'aun beserta tentaranya maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram pangulutan Nabi Ibrahim itepangi ri api malumpa-lumpai oke tengana ko barang api magi nang kamaceke maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram pengulutan Nabi Ayyub maka dari riwayat na panrita ta 22 tahun na bawala sannah capu waramparan na mati wijanna na irola sannah Nabi Ayyub salama 22 tahun masolamana watakalena nanri ulla kecuali lidah dan hatinya yang senantiasa mengingat kepada Allah makanya ya sitongan natu ye konakan naila saja moje to masara na to madareke
Pak Mega tu je tu nape sama bulu tanggulu ngasuna kani nasa ni dina adili puangnya da kumanang kari na adik itamu tu napa nyaman-nyaman napa kusi malasa. Dega mite Nabi Ayub 22 tu malasa sakbara. Pak kato je tu je na malasa ni tiap aja je mak darike. Dan na ye matupa je umanya masa di stasiun kupura kak mak darike ada kupik ko mati tak mak darike ada na ye kupure ulicu bari bolaku sau-sau ni lasaku ada kupak paroja muatu palik. Dek dat kengi agame mak darike. Makanya sebenarnya ye koto malasa ye da dua meja tu sikrik na to malasa ye nasa nabi tak. Aga ya roh nomor sidi perbanyak doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ia motosikrit na pake tauwe yeko engka masalah na bertubi-tubi itu yang dipakai maka Allah mudahkan masalahnya. Napata baci kuluhualla. Jadi doa mitu sikrit na to malasai kuluhualla si bapak dongan na Nabi Yunus. Apa iya je tu kuluhualla ye iya ko hakikat na na curita tau iya mato surah iya mato pak donga iya mato tu sikrit. Sehingga makade guru tayanang kato malasa na baci kuluhualla katalu na dina jaji malasa baje na sangadi itu. Na iya kuluhualla ye na angkato malasa na baci kuluhualla ketika sakit. Na sabarilah sanan na lisuri pamasena puange. Pitu pulau sepuluh malaikat nono mas sumpah jangi dukuna. Jadi ya komeki na sumpah jangi malaikat pitu pulau sepuluh ya koto malasa perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya komate denan riullah alati dukuna nasabah Allah sendiri yang senantiasa menjaga jenazahnya. Apak pura mancaji jiwati. Makanya si tongan na ya koto melo jitu ya manca jiwali namo tenia panrita ya. Namo tanya ulama ya ko angkamo sikri tak tapake na tomate manca jiwali ki capak na ya tuh. Apa ya sengi sikir mengingat dan orang yang senantiasa mengingat Allah maka itulah kekasih Allah makanya makadai wali. Jadi ya ko angkamala tabawa kamala tapake na tomate capak na kapasti ki manca jiwali. Aga pasaban na manca jiwali dedan riulla alati juku tak sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena Allah yang menjaga jenazah tak. Maka itu kan ya ko digaga tajama na yali pilang-pilangi na toma sikri na toma ringerang. Tomelo matin roa sikri ki iya patopaja masjid ki iya kolanya iparingerangi. Kare guru tak mau bawa mati yaitu matu sikri mu capak mu manca jiwati. Makanya Nabi Ayub malasai 22 tuk nabawa lasanan. Tapi Allah angkat penyakitnya ketika 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Yunus. Iro Nabi Yunus. Nabi kamina pacodokan Nabi Yunus. Magi mina codo apa umana dena melo mangkalingi pangajana makobate na da wi makna tanna mato na tang pak kami mato to to yo kumaring kalingi pangaja cara matellu to nomor si di masifat tanna mak batu yang kedua masifat tanna kasih yang ketiga masifat tanna subur tiga ya satana mak batu yo kona tepai webo silanta pamina macingan kato maring kali ngapang aja tanna mato na putak de na putangi pa aga na puada dapat ceramai pahan na mato na la pahan ya kore na pada sala ina tu ya satana mak batu tanna mato na tan maga ja iya ko webo sina tepai we tanna mak batu na tepi bo silanta mina macing kato mak batu. Angkato to maring kali ngapang aja padelo na tanam kasih na tapewe bosi masama degaga bakas ya ko kilala masigi padelo na bekui tiap aja kukup na paha tapi masu degaga neseng ada naga nasa pacar mero angkato to makwara ya ko kilala masigi neseng mana je na kada waco cairo stasi tapi masu mato dan naga nasa napal masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya natu ya setanah makasih ya natu pewe bosi deh kagak bekas. Tapi ya romelu isapat tanah subur agi-agi kotomondo ya kuna tepewe bosi tuh ya romelu yalah yalai ipahangiwi naipake makam laklan roali natu salama lino akhirat tomo-tomo lebih yang kihanti.
Makanya nasalawi umat na yang makubalewi lalu watan na balik maka dia beristighfar kepada Allah. Dia gagal na puada sangadina la ilaha illa anta. Maka Allah selamatkan di saat itu di 10 Muharram tomo-tomo lebi yang kihadi. Berarti ulang Muharram ulang asalamatkan. Jadi maka tukanya ya kutomelo masyarakat petujui ulang Muharram je. Meki meli oto baru, meki meli motro baru le Muharram. Di maka tu kan je kutu mapak putih si diung pun na Muharram. Kaga tu moli si diung pun na Muharram masyarah. Megami maninya dan naya aja magi bahaya. Dan kuna makanja si diung mak da Muharram na tu mapi kau. Mangcaji we salamakat tu masyarah. Apa magi, apa uleng asalama kemimat tu matamala di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tentu ilalana ia ulang Muharrangi. Angka sebenarnya beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi tanya bahwa situ mana ulang Muharrang. Sininna ulangi wat dimanang. Tapi makadami guru tapan titi ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram. Termasuk iri di lakai tambai lalui di balancana bainita. Makanya tu tu masih dah kekubai ni tak. Ya ku seratus sepuh telengi di balanca tapak genna ini maratus sepuh. Ya ku engkau makan engkau mau warang-parang ngelangi je ulalong ulang Muharram. Maka tu kanja ya liangi bini ulawang ya ku ulang Muharram. Ya ku engkau makan himi ku meki minran ilang ulawang ngailauno jampang. Dah ada cocok bersedekah di bulan Muharram. Apa mangi ya ko menyemakini nawi tu makun raya malam makna malu mo jamana lakinda tapi panu panna masusai atin na makun raya macutui marajik jaman-jaman nambu anak nah makanya muliakan istrimu peke carana tambai widi balancana ya ko seratus sepuh tapak kena 500 sepuh ya yang kedua ia ulam Muharraye dianjurkan perbanyak doa. Ajak nasalaiki pak doangeng ilalena ulam Muharram. Termasuk ia ulam Muharrangi okone situngan nama lomo iterima pak doangetak. Bahkan makari pandete engkesi diwenni ilalena ulam Muharram. Ketika seorang hamba mengadahkan kedua tangannya minta kepada Allah, maka doanya pasti tembus ke langit dan bahkan mewusupi pak dongan nanaya wusuna pak dongan nasinina malikai. Ketika dia minta di saat itu, ketika dia memohon di saat itu, ketika dia berdoa di saat itu, maka Allah langsung kabulkan doanya. Upanna wani sepuluhna Muharram. Tamani lima puluh enam Muharram berarti lima ngasuh pinatama sepuluh puluh enam Muharram. Okon itu perbanyak doa tak malam sepuluh Muharram. Okon itu pak dongangi mau supak makade guru tak pituan ni anak apuna Adam ketika minta kepada Allah maka Allah tidak menolak doanya. Nomor sidi wani pamulan na Rajab. Yang kedua wani patengana Syakban. Yang ketiga wani asirana Zulhijjah. Wani sepuluhna Zulhijjah, wani al-parapitara si bawah wani sepuluhna Muharram tungkat-tungkat wani Jumat. Inilah tujuh malam ketika kita berdoa, doa tak pasti diijabah dan dikabulkan Allah. Termasuk maka deti guru tang kami matu yaitu waktu istimewa ki min lo doang. Termasuk aja tak capak waktu bangi na kemae. Ia tu waktu napalawangan naban nakamai okon itu waktu mudah dijawab doa tak makanya makanya ia kumeti pura tebang ni perpanjang waktu kemae supaya engkau kesempatan min lodoang apa ok itu palawangan naban nakamak mudah dijawab doa tak termasuk asyujuma ba'da asyara. Makan jatuh iro asyun rimin lo doang asyujuma bak dasar iku engka hajat tak dan tidak pernah terkabul maka perbanyak kau minta pada hari Jumat ba'da asar termasuk sitongan natu ye pamulan natu bosiye iku turung ibu si pertama itu keberkahan makanya minta kepada Allah karena doa tak bisa diijabah makanya tahu iku arak. Ia kopoli wibosiye masuk iseliwa bolana mak bosi-bosi apa milu mali peci pamulana bosina mak baraka.
Ya pidi yekobosi to tamila la kamarak makalomona to matinro. Makanya ya sitongan na tuwe bosie ye itu oba. Jadi apa tuwe sitongan na wat dia lapak burawatakale. Uwe tasi, uwe zamsam, uwe lawi na uwe bosi. Ya ko ang katupun nala sa makalalian. Batongan na tanya do terwat di borewi suri perbanyak mandi air laut. Pada matu ya ko ang katok katamat tamang. Tunag-tunagan ni. Alaki uwe putih na patalipat ye. Tabaca al-ikhlas al-pala an-nas na patapinungan. Makaging di saat itu langsung keluar. Nasabak itu uwe patyewi racun bagi bangsa jing. Makanya parokia ya ko pure na ruya tawe terakhir itu dimandikan air asin apa magi apa iya we tasi manca jiwi racu di palawangan na bangsa jinnya. Jadi ya ko angka tu la punaila semakala liana tania dotro medis dan non medis penyakitnya suruh perbanyak mandi air laut apalagi ko kamput sama cewek mo tasi edi makanya korah yang kedua ya ko meki mitai keaslian na yero webosie taputami lala parisarte ya ko makadoi bandingkan dengan air biasa ternyata butiran cahaya yang ada pada air webosi memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan air biasa makanya ya ko angkatu masamma bolot tasure makbosi-bosi paja masammang yaitu kak marak kita makalang ini marah jika tak bakal lagi iya nang katau mesem mak bolot tak sore mak bosi-bosi pajala sandai gitu ini kota rame ale tak woi bosi malasai tale barakak na woi bosi ya tak pecik ale tak woi bosi barakak na itu diangkat baka kepanri tak pahangi maka da yeko angkat tau makurawija sore mak bosi-bosi malo binengang masijak mawija gitu maka dimundakan hamil melahirkan nasalama lelewati tanda-tanda lagi nak kena webosi nama si jasubur jampan aku tahu memang makiro makanya ya tu webosi berkah tomo-tomo malak di yang kehadir apa magi apa ya mina manca jilasa webosi ya ya kona walangi asoh makanya deh nawa dingi pak balak aso webosi ya nah sebab sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri deh nawa dingi pakai dio ipake dio cepat nalasa mipuli na tomo-tomo malak di yang kehadir makanya maka deh guru tak deh nawa ding na tepe deh nawa dina walangi asoh webosi ya apalagi oku orang semonro karena sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri. Sini natu motomalak bi yang kehadir. Makanya nomor sidi perbanyak doa tak. Apalagi ketika memasuki malam 10 Muharram minta kepada Allah, memohon kepada Allah apa ale tak ata. Apa ia sengi ata masuk pakai napeku batewe masuk pak perbanyak minta kepada Allah berdoa kepada Allah maka doa tak pasti diijabah. Yang kedua maka dewi nabi tak puasa kiminam masarro pura naramalang okui Muharram. Jadi puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan itu di bulan Muharram. Makanya perbanyak puasa sunnah tak. Makare pungalla taala walayaling asyring demi 10 malam yang mulia. Ya sehingga 10 malam yang mulia tak bagi apa ih. 10 malam pertama Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Muharram. Makanya tu puasa sunnah 1 sampai 15 Muharram. Ya kore tulis 15 sunnah tu puasa 10 tunah sunnah. Ya kore tulai maka dani guru tak berpuasa lah satu pekan. Apa iya puasa ilalan na Muharram pada lebak ya kore tu puasa talu pula sunnah. Jadi maka dani guru tak pandita ya kore angka tu puasa siya so ilalan na Muharram pada lebak ya kore puasa talu pula sunnah. Makanya ketika tidak mampu berpuasa selama 15 hari, 10 hari, maka puasa ki satu pekan. Ya sehingga satu pekan, si minggu, maka mula ki asera Muharram, letus 15, umpuna Muharram. Iya ko asera umpuna Muharram, tuma puasa, maka daki puasa sunnah tasuah.
10 po na Muharram berarti puasa Asyura. 10 sidi 12 mancaji wi puasa sunnah, 10 tallu letu 15 mancaji puasa sunnah ayyumul bid. Makanya 7 hari berpuasa di bulan Muharram. Tapi makan ja ye kolak bini. Jadi makanya guru tak mula mana ni sunnah na puasai ilalan na Muharram tomo-tomo labi yang ki hadir. Sini na tomo-tomo labi jemaah yang dimuliakan Allah terakhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena setelah acara kami tidak sempat bersama sholat isya karena masih ada agenda setelah ini. Makanya setelah acara kami bergeser ke sidap kembali karena ada acara takziah setelah sholat isya. Jadi terakhir ya, ia kota mesopulompona Muharram iulona sumpaja lorota asumpaja sunnah tau baki dorakan. Ia tu nampak kurang guru tak. 10 Muharram iulona sumpaja lorota sumpaja sunnah tau bak dorakan perbanyak istighfar sampai masuknya solat zuhur. Pura ki mas sumpaja loro mondinna tajami sumpaja sunnah mutlak patarakan. Tapi upasangi maka tajama kamainya sumpaja sunnah talupewi sumpaja rawati tak salan itu. Tajama jo lo rawati napa tajamah. Makanya itu sumpaja sunnah rawati sitongan natukat kebolinya si babak dia. Sumpaja sunnah yuluna sumpaja wajib sumpaja sunnah mondina sumpaja wajib aja takal lahir iro kama sumpaja taubai tapat tujuh nari tajame rawati tak masalah itu apa iya sitongan na tu sumpaja rawati iya na sumpaja pasuku apalah na sumpaja wajib tak makanya maka ripandeti sumpaja sunnah pas sepi wetu ripan lawangan na wajib makanya rawati 22 rakan na tu 12 rakan na mancaji mu'akka 10 rakan na mancaji gerul mu'akka iya na sumpah jangi sunnah denang kena tantangin nabi tak majalau na maka da wajib ya sitongan dah cuma sunnah mu'akka sunnah yang sangat dianjurkan 12 rakan na sumpah ja sunnah sumpah ja sunnah rawati denang kena tantangin nabi tak tega ya roh 2 rakan yulona subuh aparakan na yulona loro dua rakam mondin na loro dua rakam mondin na magaribi dua rakam mondin na isya 12 rakam na yamana sumpaja denang kana tentang nabi ta 12 rakam na denang kana tentang nabi ta dua rakam yulona subuh aparakan na yulona loro dua rakam mondin na loro dua rakam mondin na magaribi dua rakam mondin na isya 12 rakam na yamadang. Tapi ia sumpah jangan biasa matona jaman nabi tak biasa tona tentang 10 tosi rakatna termasuk 2 rakam monrin na loro apa rakan na yulo na asara 2 rakam yulo na magaribi 2 rakam yulo na isya 10 tosi rakan na yamanang ia kota jama manang kalipui 22 rakan na yamanang makanya sumpah jarawati asana sumpah jasunna pasapiri palawangan na sumpah jawaji'i. Jadi makanya guru tak pura kima sumpah jaloro tajame sumpah jasunna mutlak patarakam napa tabaca pak dongan na Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin tabaca pada 50 maka berkatnya selama 1 tahun ima sekiri puangi denakan ne susah denakan ne kiawatangan napa selama kina mabila puliku abala itu motoma lebih yang kia hadir sini na tomo-tomo lah jamaah yang dimuliakan Allah maka tentu ilalana yewe ulam muharrangi sisa upada tu patah pluruwa hijriyah mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dena gaga tok kami nam marogi rilino ya kore na tingkat kang kualitas ibadana na angke tami tahum baru Islam tomo-tomo labi yang ki hadir pekke cara na itingkat kang kualitas ibadata termasuk tajame sumpajar rawati tak ripalawangan na sumpaja waji maka salah satu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka mamagi-magi nasabari pengajian kita yang kita lakukan di setiap tahunnya rutin
1 sampai 10 Muharram ia le sidi 2 3 buruan apa ya ko meki tu pake maka malak mana marajing tapi na mosi ti mi ko manna nunga tapan nunangi maka ye mi tuni tapung Allah Taala apa si di pangkau kang masarro malak bi mo pine ye si sepui lappa ada maka mamagi magi na toki lolongan ye salamakan salama riwano walino lebih-lebih assalamakan kilino si walina fungallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam wallahul muafiq ila aqwamit thoriq nasarru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh." Fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan sosial, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة pengajian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali lagi kita berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengejar pahala serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengkaji dan mempelajari Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan ke dunia ini yang menjadi petunjuk bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, terkhusus malam ini adalah surah Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin ini menyinggung bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita berlaku curang. Jadi bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah nyata-nyata melarang kita berlaku curang dalam berdagang. Jadi ye akor melebihi napa guru kipung Allah taala untuk berlaku jujur. Kenapa? Karena penyebab utamanya apa yang kita perbuat di dunia ini nomor sidi yang itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lang narekingi. Jadi ku curaki kalasi, ya bahasa ogina kalasi ya.

Nah, bila ini pun Allah Ta'ala suatu pelanggaran, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita petunjuk pada surah Al-Mutaffifin ini. Dan terkait dengan surah Al-Mutaffifin ini, saya mengawali dengan suatu riwayat hadis Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Aqil Ibnu Majah, menambahkan dari Abdurrahman Ibnu Bishr, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Usain Ibnu Waqid, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yazid Ibnu Abi Sa'id An-Nawawi Maula Quraisy dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya. Jadi kalasi curang dalam jual beli, terkhusus dalam hal takaran. Jadi biasanya iliter lagi atau ditimbangi ina nonroi kecurangan. Jadi ini terkhusus orang Madinah. Maka waktu itu orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi ini teror, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini, wailul lil mutaffifin. Sebab maka kue luar biasa. Itu ya pangali, angkat tau pangali, iya apa namanya aku naite mega. Jadi memang matai itu paralum itu kami curang itu. Ya contoh narikin kuloki militer pasair. Ya iya apa nama kan jadi kita kuma bumpungi. Jadi supaya mak bumpungi naite mata, malah pas sampuring kita teru menre lari menre. Napa penuhi doang atau balik ya saya nak wai rite wai apa? Mario nyawana mali. Padahal mati rus semua roh kada ayah, mumpurang mati yanu. Pada itu angka si kamu kami mengikut taman di kompe. Jadi ini mata memang senang melihat kalau banyak. Ini. Jadi ini terkait dengan hal ini, jadi maka pernah terjadi di kota Madinah. Sahabat di sana ternyata banyak berlaku demikian dalam berdagang. Ya, pada Tony Lona kita ku maliteri warra itawe. Nah, Pak Jekku ini lima nak kumano nih ya, Pak Jekku nih. Jadi lainnya isi sertangana ya, liter. Ini kalau dia literkan orang, tapi kalau dia yang membeli, dia minta diperbanyak, pemegai nasang. Ay, jadi banyak salnya. Lebih-lebih kalau dulu itu dacing, ay, non-rimanan. Jadi ajamu tersinggung, nasabahnya dana pung Allah Ta'ala, dia nawa ditersinggut tau ya, dia nawa ditersinggut tu itarimai. Nah sebab pun Allah Taala pancajiki, ya ini non romitomi akalang. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya awali dalam surah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wailun kalimatu adabun awadin fi jahannama. Wailun celakalah, macilakai. Nigara tau macilaka ya, kalimatu wail ini adalah kalimat azab, kalimat siksaan, atau wadim pi jahannam. Jadi engkau tu pahami maka dai ya, sawailun itu adalah wad, tempatnya berkumpul orang-orang. Nanti dulu itu wadin, ada tempat mengambil air, malawai wadin atau orang banyak berkumpul di situ. Tapi ini wadi adalah wadi di neraka jahannam. Di dalam jahannam, neraka jahannam. Nah, kenapa demikian? Lil mutaffifin, bagi orang yang berlaku curang. Ya. Orang yang berlaku curang itu alladzina idzaktalu 'alan nasi. Ya, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta dipenuhi. Ya, yastaufun. Jadi idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Ya. Orang-orang yang idzaktalu meminta narekuang katau loi mangalim pemana? Wa nasuru tawe kadai panno-panno kice di litere.
biasa kan depa bucu-bucuy. Ya, izak talu ananas, kalau orang lain yang menakar dia bilang lebih-lebihkan sedikit. Wala bisa bisa de. Yastaufun al-kail. Ya lebih-lebih pa lebih-lebih cede tambah-tambah cede. Sebaliknya ya wa idza kaluhum ai kaluhum lahum narekonalin matu yero nabawan ilurion ranna alena nama liter nabalian ni nandro ini dendre acurangan seperti tadi nate tegi pasamporingi namendre mancaji bocco naga si naro na pajeko si limana kuma liter i ya ba de pamatu nama kanja si timban na aga sene yero timbanganna nakata ni kurani kana ni. Nah, ini. Jadi banyak sekali kecurangan. Jadi ku alena itimbang retawe melo i narekobocco melo narekolabi. Tetapi kalau dia yang timbangkan buat orang lain, semata nonroi acekuang. Wa idza kalu lahum ay kalu lahum, kalau dia membuat timbangan menakarkan kepada orang lain, ay wazanuhum, atau dia yang menimbang sesuatu kepada orang lain. Ya, al-wazan. Jadi itu al-wazan bahasa Arabnya timbangannya. Ya, timbangan al-wazan. Ini paling berat kita ini kalau menimbang pemanya emas, karena wah kalau emas luar biasa karena biar onsnya itu dihitung juga. Cek demi rokedo wah luar biasa. Ya, azanuhum, wazanu lahum. Yukhsiruna. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka yukhsirun khasara, mengurangi. Nah, kurangi timbangannya. Jadi ku litere kang ipole repa anu e nonre mali me lobi kepala bi, tapi ku alena litere kang itau e pasti nakurangi. Pasti nakurangi. Yukhsirun ayungkisun al-kaila awil wazna. Jadi nakurangi ro al-kail timbangannya. Ku alena mabere. Ala al-istifhamu taubih, maka ini adalah suatu kalimat yang istifham memberikan pemahaman bahwa amal seperti ini adalah ya amal qabih, ya amal amaja. Aga sebabna yirupung Allah taala narampilan akrama labie wa auful kaila idza kiltum. Ya, sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar. Wazanu bil qistasil mustaqim, timbanglah dengan neraca yang benar. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ya. Jadi perintah kipung Allah taala untuk semata sempurnakan iero literik nagagai. Semata pakanjaki iero timbangan nagagai. Supaya apa? Ya, ini menjadi catatan amal kita di hari-hari. Nah, sabar ya. Kukurangi ini malai ya dosana. Tapi kuklabi ini malai dicenna. Ulaika annahum al-mab'utsun. Yazunnuna yatayaqqanu. Orang seperti itu tadi yang mengurangi timbangan, nak kurangi timbangan, nak kuma timbangi agak-agak pada kude nusengi alena nareko makadai kumate kimatu ya napa toko kipung Allah taala pertanggungjawab kangi iero jama-jamat tadendre agar jama-jamanna ya naritu mengurangi neraca timbangan ya dipertanggungjawabkan. Ulaika annahum mab'utsuna li yaumin 'azim ay fihi wa huwa yaumul qiyamati. Jadi semua kita nantinya ini, baik pedagang itu pedagang jujur atau pedagang curang, ya pada dene pedagang kakalasi, ya dia merasa tidak dibangkitkan. Ya kusaruni sikuani. Ya padahal dia tidak tahu bahwa di hari kemudian nanti ini kita akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan ya mizan timbangan yang kita pakai menjual balu dendre, menjual. Ada satu hadis diriwayatkan dari Imam Malik,
An-Nafi an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghibu ahaduhum fi rashihi ila ansabi udnaihi. Ya, yang dimaksud dengan kalimat di sini ulaika annahum mab'utsuna li yaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin adalah, ya, menurut Imam Malik meriwayatkan dari Nabi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah bersabda di hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam hingga seorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya. Jadi umat itu narko, tahu umat itu berkeringat semua. Nah, tanpa terasa yero pusana ya palabui. Latu gangka deculi. Kenapa? Karena orang berkeringat semua di hari kemudian nanti di yaumil hisab. Jadi mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Yauma badal min mahalli li yaumi ya asbihi. Jadi mab'utsun. Jadi hari yang dimaksud di sini pembangkitan yaum adalah hari dibangkitkannya manusia. Ya as-sunna patukunna pun Allah taala yauma yakunun nasu min kuburihim yirwat tirmaturu. Ya sebagaimana di firman Allah jadi ayat-ayat yang lainnya bahwa ada angka onruang matu as-sunna patukki pun Allah taala yang dikenal dengan nama yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts napatokkong Allah taala poleria kuburu e. Ya, napatokkuki pun Allah taala min kuburihim. Ya. Li rabbil alamin. Ya. Napatokkuki untuk pertanggungjawabkan sininna amala amalata ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ahlaiku yuhillu amrahu wa nasabahu wa jazaohu. Jadi segala bentuk apa namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluknya dapat tokumana pun Allah taala pertanggungjawabkan ya amal perbuatannya waktu hidup di dunia. Kalla haqqan sebenar betul-betul inna kitabal fujjar ay kitabu amalul kuffar. Jadi ayat sebelumnya mengatakan bahwa fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi angkase diwawang tarima kitana dari sebelah kanan. Ini adalah orang mukmin, orang mege amalana. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi angkato tau tarima agasane bopamalana. Ya, na tarima bopamalana dari belakang, arah belakang. Nah, kenapa orang seperti tadi ini adalah dikatakan orang yang seperti ini adalah orang kufar. Ya. Inna kitabal fujjar ay kitabu amalul kufar. Yero asanna kita ena tarima yero al fujjar. Al fujjar asanna yero. Ya, dikatakan sekali-kali tidak maksudnya benarlah karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka. Kicat catatan amal perbuatan orang kafir. Ya, di mana tersimpan di neraka sijin. Lafi sijin. Ya, yero kitai ariai sijin. Kila huwa kitabun jami'ul a'mal asyayatin. Ya, yero kitai nunrui catat sininna amala-amala syaitanna. Ya, amal syaitin. Amal-amal anak setangnya. Demikian juga amal-amal orang kafir. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa wakila huwa makan asfalul ardi as-sabi'ah. Angkatu pawi makadayiro den resijin adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh. Ya, di no itana. Ya, jangan terlebih dalam bumi yang ketujuh. Ini namanya si jin. Nah,
Wa qila huwa makan unruang asfalal ardi, ya lebih rendah daripada bumi. Yang di mana yang dikatakan makadir linoi e pitulapi, pitu susung ya. Langit pitulapi, lino pitu susung. Jadi tujuh, maka dia berada di lapisan ketujuh si jin as-sabia wa huwa mahallu iblis wa junudihi. Yero onrangero onrannami iblis sibawa sibawa sibawanna harga tentara-tentaranya. Jadi dinamakan dengan si jin. Jadi dua tadi kajian si jin itu, pertama adalah si jin adalah bentuk kitab catatan amalan orang-orang kufur, orang-orang kafir dan amalan-amalan setan. Nah, si jin. Yang kedua, penafsir yang kedua mengatakan, pendapat yang kedua tadi dia beliau juga ini dalam kitab tafsir jalan lain dikatakan si jin adalah ya mahallun onroang ya makan asfalal ardi sabi'ah, ya di langit, di tanah yang tujuh susun itu yang paling bawah. Nah, yironrangiro wa huwa mahallu iblisi wa junudihi, onrannami iblis, ya setangi si bawah tentarana. Wa ma adraka ma sijin, tahukah engkau semoga apa yang dimaksud dengan sijin? Ya, ma kitabu sijin, agar yasang kita sijin. Wa ma adraka ma semoga kitabum markum, yero kitab sijin yasangi kitabum markum, ya kitab yang bertulis atau kitab yang sudah tertulis dengan rapi semuanya di situ, catatan-catatan amal kejahatan seseorang. Ma kita sujin kitabum markum. Lalu Allah melanjutkan, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah benarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi ero tau ya de nama tepari pung Allah taala si mata napa balemi akurangi, ya si mata napa balemi nabiye. Bahkan pernah ada suatu riwayat maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dipodangi puleria wawa kapere maka da inna kala sahirun azim, dan dia akuran nasang itu pasihir mo nasangiku eh podangi kor pasihir mo ku tani ayat napa Allah taala. Ya, bahkan mega dia ningkalingi dia nak perhatikan ni. Ai podangi maka dangka riasang as-sukiyama dia nak kena perhatikan ni. Ini nama kui narampi pun Allah taala di makadana wailu yauma idzin neraka wail. Pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, napa balai agar napa balai alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah sebab itu mega memang makalasi. Ya seakan-akan dia nama tapa, dia biasa merumbu matapa di podangi tapa i podangi maka dah macawe-cawe ni tu sadar ki angkakan i pengoli na malekala mau napi tu biasa sadar-sadar cede i mati tu ngapu je yanu bali bolai roa i woi labak tuan ni mundri bolai saya balik lisulo jampue sirina toku tanangi di kamana ni kaya ni ajiwa tu dia ni gaya innalillahi ustaz. Kita ni aji Abdul Rasa tu sugina jam. Dia tu ni kagak usus. Weh, ikan bahkan Bali bolai, Mondri bolai. Engkau sepepe kan nur makan jaladra. Nenek Halila, utana dia kan hilang sih. Laba Tony, nalilahi. Engkau mana itu lopin nana saya bolai. itu karena jadi luar biasa ni. Biasa orang kalau disandarkan kepada kematian masih gak muah. Tapi kalau disandarkan kepada Yaumul Kiamah, iya makurang ya. Demikian juga orang kufar. Yukadzibu nabi yaumiddin, agar napak beliang al-jaza'u. Ya, napak beliatui maka dah. Ya, dek gagah jitu matu ya, sangi pewala. Bahkan sekarang kita mengarah kepada hal ini. Maka dah iku mati ni tahu ya, dia nak capu ni. Dia nak gagah. Padahal kita lihat kembali, lisu kimiter maka dah. Amu mati tahu ya, inna de gaga tepat tuna biasa tersambung lesi bawa tetue. Kaya kan ni wakada makuan sebab biasa.
deni sana sama tapi ipau maka deiro almarhum waktu tua nar biasa we tau pekanjaana anunna na werikka anunna makue ne seneka we na bantu ka makue si mata ipau ero padahal buru ni buku-bukuna. Berarti ada keterkaitan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, terutama terkait dengan paringarangi. Coba gare ku tapakan we bagaimana dengan Ustaz Rusdi waktu na tua we tapa taringa umpamana sai paringarangi amu bacana tapi ruseto kana makua lagune. Iro berarti ada keterkaitan. Ini akan angka keterkaitan kita ini. Cuma yang jadi masalah maka demi kita tahu ya narik kuria rampiang ya sengi are surimun rinna pung Allah taala usakan akan di nama tepat ya al jazaa'u. Padahal iro ya sengi al jazaa' pawala na angka. Ya rilino mo pitawe angka memang na pawala narik pung Allah taala. Bahkan orang-orang yang non muslim selain muslim seperti iro agesane ya orang-orang Cina khususnya itu ya kalau dia memahami kadang kiasan hukum karma ya kiasan hukum karma enareko naga igalisi tahu eh angka matu karma nagalisi itu kita we iro dia begitu dia memiliki hukum itu bahwa ada namanya hukum balas membalas padahal orang Islam itu sudah tercatat sekali dalam Al-Qur'an. Ya, hal demikian ini. Au bayanul lil mukadzibin, dan ini menjadi penjelasan orang-orang yang gemar mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Ya. De gaga tauro pabalai yiro asso pawala na pung Allah taala hari pembalasan itu melainkan orang-orang al-mu'tadin atau orang-orang yang melampaui batas ya agar sabak na melampaui batas ya yiro nomor sidik apa maka da di gaga tahu musing yiro apa yang akan terjadi ke depan padahal aku orangi purana pung Allah taala maka da angka makui ya. Al-mutajawizun al-had. Jadi orang yang demikian ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya bahkan nalupai makade idi mai biasa i riwatu makukue angka kiri lebo natane biasa miru degagaki. Ya degagaki sehingga kita dia di dalam Al-Qur'an itu katakan ya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Na pancajir pung Allah taala al-maut dulu kemudian al-haya. Ini saya ingat sekali ini setiap kali ya Ustaz Rusdi itu memberikan ceramah selalu ini kalau tak sia ini al-mauta dulu. Apa artinya al-maut digagaki jolo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala napancaji kituo. Nah, ini dikatakan dalam surah Al-Mulk. Ya, kemudian atsim. Atsim adalah lagi berdosa. Ya, berdosa di sini dijelaskan maksudnya adalah sigatul mubalaghah. Ya, dosanya adalah lafal asim adalah bentuk mubalaghah dari lafal asim. Sigah mubalaghah namanya bahwa ya atau orang-orang tadi irna lupai makada angkamatu yasang yaumuddin yaumul qiyamah emega midosana biasa tenan lupai ini. Karena memang kita lihat iro tauiku tenggelam dalam dosa ai biasa silat da kasih tokong masaba ku melo si sadar angka si moli melo si sadar angka si perewai nah jadi memang seperti ini mereka terbelenggu dengan ini. Demikian juga orang kafir tadinya ini ya banyak tidak menyadari maka da dipatokko ki matur sering mengrinda pung Allah taala untuk mempertanggungjawabkan kita punya liter pertanggungjawabkan kita punya timbangan dipertanggungjawabkan kita punya ukuran ah meter itu biasa memeter pakainya meter ah biasa ini dipertanggungjawabkan kita segala bentuk bahkan dalam satu riwayat maka dia muramatu pajayero curi-curi kainnya matu tapi ilo itu pertanggungjawaban ya makanya kita sebaiknya minta kehalalan halala kayak maka ada halalamu kamu tuh lebih ketar. Iya, sebenarnya ini kan menarik kita punya pahala seandainya orang tersebut tidak mengikhlaskan. Dia naiklah sering kena bereng, tapi kalau ikhlas, ya alhamdulillah.
Masa bami kita tahu lah bicur ikan ni biasa nebui agasan ni. Ya kreasi-kreasi orang Makassar ni melulu-lulu aja dan lain sebagainya. Ah, kemudian idza tutla alaihim ayatuna nariku ibaca ngi ayat-ayat ayat-ayat qura malabih napung Allah taala. Qala asatirul awwalin. Batuan ngiro maka da napaumi. Maka da akar napa maka da iro mubaca ais. Cerita-cerita turyulum itu nah tania anu makukue. Bahkan kita lihat sekarang itu ada sudah ada mulai pendapat-pendapat yang memiringkan menyangkal maka dia korangi tidak layak dengan zaman lagi. Ya, tidak sesuai dengan zaman lagi padahal Al-Qur'an itu mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kemudian ya selalu mutalaim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melihat mempelajari kemajuan teknologi dia pernah mati Nabi ta tapi napa memang yang ro menyerah nalori teknologi pa disengangi maka dami Nabi ta antum a'lamu bi umuri dunyakum ya kurusan linomu lebih mustosi. Ah, tapi kalau urusan akhirat itu adalah urusan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kod di kubacangan ya kurangi qala asatirul awwalin hikaya mi hidungin mi itu satarat kadiman jama' ustura bidammi. Jadi eron asa dongem dongemi ya cerita mi cerita turyolomi. Kalla rid'am wa zajrun liqaulihim. Sekali-kali tidak demikian. Lafal ini mengandung makna hardikan ya dan cegahan terhadap perkataan mereka. Kalla balrona. Jadi perkataan mereka yang demikian itu sebenarnya telah menodai. Nah ini dalam kalimat ini kalau kita membaca kalla bal rona dinawading ipasi sambung. Biasa lanyai. Engkau tahu bahasa makna kalla bal rona. Ya ini makanya kulipang itu kalla bal rona. Ya kalla bal rona. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah. Jadi kallar ridaun sajalikum kallabarana ya kallahaqqan innahum an rabbihim yauma idzin yaumul qiyamati lamahjubuna fala yarunahu. Jadi sekali-kali tidak artinya benarlah sesungguhnya mereka pada hari ini terhadap Rabb pada hari kiamat benar-benar tertutup sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Jadi denule mitai atau ngengi aga sabana ya iroto kepere dendre sebagai setan itu ya sudah tertutup dia punya hati sehingga dia tidak bisa melihat lagi namanya kebenaran. Jadi insyaallah ya kita sebab waktu ya sudah mepet hingga sisa menit jadi insyaallah kita akan sambung lagi nantinya pada minggu yang akan datang tentang ya apa tuh siro kita na tuh madicengi asana kemudian sampai di akhir ayat hari akhir ayat nantinya. Jadi insyaallah saya simpulkan maka daidin ri al-mutaffifin adalah surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengintrospeksi diri kita maka daraku padang kaki ajamu tersinggung nasabar lur ki pun Allah taala madecek madecel dirino pe madecer di akhirah madecek pada tarupa tahu sehingga napa salama ki 2000 nataini paima mati rasmudina pung Allah taala amin ya rabbal alamin konika popagang kae nasru minallah wa patung qarib wa basyiril mu'minin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Leleh si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep ane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.